0: IFM 93.9. IFM.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.